Mampir ke The Keranjang Bali lantai 1 ya. Dan selain itu, produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Foxian semua. Contoh kayak di Kimia Farma, K24 Apotek, ada juga di Century Foxian. Jadi nggak perlu bingung lagi buat cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sangat-sangat asli ya, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ingat, yang ada foto Babe Bambang Pranotonya itu sudah dipastikan sangat-sangat yang asli. Gak usah ragu, datang langsung ke tempat-tempat itu.

0: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox yang tau gak, ternyata Indonesia itu masuk peringkat 3 dunia kasus kusta. Wah, kok bisa ya? Kasus kusta ini menjadi peringkat ketiga dunia untuk Indonesia. Kita coba untuk hapus stigma dan juga putus penularannya ya. Jadi bakohumas kusta itu adalah penyakit infeksi kronis menahun yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Waduh, apalagi tuh ya. Jadi yang kulitnya apa ya, bintik-bintik merah gitu ya Foxian. Jadi ini penyakit ini terutama menyerang kulit dan juga saraf tepi. Dan bukan disebabkan oleh kutukan atau keturunan. Kok bisa kekutukan? Enggak dong, ini kan penyakit ya. Dan kabarnya Foxian, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia untuk temuan kasus baru yang namanya kusta dengan sebaran hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sepanjang tahun 2025 lebih dari 16.292 kasus baru yang ditemukan dan capaian kasus ini menjadi yang tertinggi keempat dalam 4 tahun terakhir. Wah. Jadi cara untuk mencegah kusta ya, sampai sekarang belum ada vaksin khusus untuk penyakit kusta Foxian. Tapi kita bisa mencegahnya dengan cara imunisasi BCG. BCG itu dapat menurunkan resiko infeksi bakteri. Terus jaga yang namanya higienitas. Rajin menjaga kebersihan diri untuk menjaga kesehatan tubuh seutuhnya. Jangan lupa juga untuk perkuat daya tahan tubuh. Imbangi dengan makanan-makanan bergizi. Istirahat yang cukup. Dan juga rutin berolahraga. Dan batasi kontak erat. Bila menemukan penderita kusta, ajak segera ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Jadi kalau Foxian pengen tahu, ya kan yang putih-putih kayak gitu-gitu tuh. Jadi stigma kusta di Indonesia tuh kusta akan, ini bukan penyakit kutukan ya. Bukannya gak bisa disembuhkan, padahal ini benar-benar alasannya gak berdasar Foxian. Jadi kalau ada yang ngerasa menjauh atau dijauhin gara-gara penyakit ini, kasih tahu bahwa ini bukan penyakit kutukan dan ini bisa diobati. Tapi memang butuh proses. Dan ini menjadi peringkat ketiga dunia, ini kayaknya lebih sangat mengkhawatirkan ya. Kok bisa? Dan segera dapat teratasi dan mudah-mudahan segera ketemu vaksin yang tepat untuk penyakit ini.

0: You're listening Good Morning Foxian.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Wah, udah jam 10 aja nih Foxian. Anyway, terima kasih banyak ya buat yang udah joinan di 087-87-84x102 untuk VCS, untuk Fox On Call. Terima kasih banyak Foxian. Sampai ketemu di hari Jumat karena besok Grace yang siaran. Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Bali Simply the best station. Bila kau tak di sampingku, Selon Seven mengudara Wong Sian di pagi hari ini. Terlihat di luar sangat-sangat-sangat panas. Tapi tadi malam duingin banget, Foxian. Gimana-gimana? Di hari Rabu masih sama Bella aja. Jangan kemana-mana karena Bella bakal standby nemenin 2 jam aja. Dan di sini sudah rame banget yang gabungan. Gabungannya di live TikTok. Yups, langsung aja Foxian bisa melihat Bella Octavian ya. Jadi Foxian bisa langsung aja cari di TikToknya Fox Radio Bali gitu ya. Di sana sudah terpampang nyata wajah Bella yang akan memutarkan lagu-lagu enak ya. Dari tahun 2000-an sampai 2026 Foxian. Jadi kira-kira Foxian pengen request lagu apa? Kasih tahu aja dulu ya. Nanti Bella bakal puterin, cariin dan masukin ke playlist ya. So jangan kemana-mana. Ada kakak Ngura, ada kakak Daniel. Yes, ini Daniel Mananta? Bukan dong, kakak Bella. Jangan suka ganti-ganti nama orang, ah kak Bella gak baik. Oke, dan juga bisa langsung gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102 Foxian ya. Hari ini kakak Bella bakal bahas berita apa nih yang seru nih? Hari ini bakal ngebahas tentang tentang keluarga dari Rans Entertainment. Bukan dong, gak berani Bella. Lebih ngebahas Foxian tentang layanan umum yang ada di Indonesia. Kenapa tuh layanan umumnya? Nanti ya, jangan kemana-mana sampai jam 12 siang aja. Singin' like.

0: You are listening Extra Time.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mok ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sane nguningin tiang yening wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kita tes ya, Foxian ya. Oh, nya aja, Bella-nya udah fales. Apalagi nyanyi yang lain, mending gak usah ya. Jadi Bella bersyukur jadinya seorang penyiar radio, bukan penyanyi. Takutnya orang-orang udah dengerin Bella gitu, bayar konser mahal-mahal, tiket gitu ya. Kok suara mbaknya gini ya? Anyway, Volsian, tadi Bella udah ngebahas ya yang lagi banyak banget diperbincangkan gitu ya. Ini Bella mau ngebahas bukan dari keluarga Rans Entertainment, bukan loh Volsian. Bella gak sampai sana. Ini Bella bahas yang sedang lagi jadi perbincangan ya Volsian ya. Karena di pemerintah kota Bima, ini ya Volsian ya, dikutip langsung dari Pandemi Talks, yang mana wali kota Bima ini lantik keluarganya gitu Volsian. Ya, untuk bekerja di pemerintahan. Ini lantik istri, ipar, hingga sepupu jadi pejabat ya. Cuman ternyata ini sudah dibantah langsung oleh pemerintah kota Bima, yang mana pelantikan istri dan sejumlah kerabat ini dilakukan karena hubungan keluarga. Ini menegaskan pengangkatan tersebut merupakan bagian dari pelantikan 87 pejabat yang telah menjadi sudah menjadi melalui mekanisme kepegawaian gitu ya Foxian ya, dan sistem merit ya, dengan penilaian berdasarkan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi ya. Jadi emang benar di ini dilantik, cuman dilantiknya itu emang karena sesuai sama kualifikasi katanya ya. Menurut Pemkop sendiri, hubungan kekeluargaan tidak menjadi dasar pemberian keistimewaan ya. Jadi memang ya mereka yang diangkat, keluarga, sepupu dan juga istri, ya emang karena menyanggupi dan sanggup kualifikasi menjadi pekerja di pemerintahan gitu Foxian ya. Tapi wah, gimana tuh kalau semuanya kayak gitu, ini gimana gitu Indonesia ya, gimana ya, nggak tahu deh Bella.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit Semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kembali Simply The Bass Station, Audi untuk sahabat. Untuk sahabat kita bisa melakukan yang terbaik gitu ya Foxian ya. Dan untuk diri sendiri juga gak boleh kalah Foxian. Apalagi buat Foxian yang punya bisnis untuk diri sendiri gitu ya. Atau punya beberapa hal yang pengen di showing gitu ya ke seluruh dunia gitu. Nah ini waktunya buat Foxian ikutan Independence On Air Special Agustus Package ya. Yang mana ini bentar lagi kan mau menyambut kemerdekaan. Banyak banget promo-promo yang bisa Foxian dapetin. Ini salah satunya ya, menikmati diskon hingga 50%. Dan bukan hanya 50% aja Foxian, harganya udah termasuk PPN dan juga PPH. Dan dalam satu paket, Foxian tuh bakal dapat 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang bakal tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget nih buat Foxian yang pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Terus ya, diingat juga nih buat Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai dari 1 sampai 31 Juli 2026 ya. Jadi enggak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatannya. Jadi buat Foxian yang mau ikutan ataupun joinan gitu atau mau tanya-tanya dulu deh, boleh langsung aja bisa menghubungi tim marketing kami di Fox Radio Bali di nomor teleponnya, ada 2 nomor teleponnya. Di 0819-1125-8899. Bella ulangin sekali lagi ya, 0819-1125-8899 atau di nomor 0819-3758-8899. 0819-3758-8899. Nah itu tuh Foxian, bisa langsung aja menikmati Independence On Air Special Agustus Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: You are listening Extra Time.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Station, Ziva Magnolia. Cukup asik. Emang kadang wanita itu cuma butuh dihargai gitu, Foxian ya. Jadi jangan terlalu gitu ya melabeli wanita itu banyak mau minta ina itu gitu ya, Foxian ya. Padahal sebenarnya enggak, Foxian. Hargai aja mereka, butuh perhatian, dicintai. Walah, curhat Bel. Enggak sih, Foxian ya. Kadang kan kayaknya terlalu menilai wanita itu ini itu gitu kan. Padahal enggak sih, Foxian. Anyway, sudah rame banget ya yang joinan di live TikTok kita. Halo, halo, ada Kakak Zaki di sini. Hai, Kak Bella. Di WA daripada live TikTok. Kenapa kebanyakan lewat WA daripada live TikTok? Kakak, kalau di TikTok itu, kalau misalnya ada chat yang masuk atau yang join gak kebaca, Kak. Kalau WA tuh kan dia akan ke-save, Kak. Jadi bisa langsung dibales, Kakak Zaki. Gitu penjelasan nih Kakak Zaki. Anyway juga ya, Foxian ya. Aduh, Bella nih ngerasa kayak belakangan ini cepet banget namanya drop gitu ya, Foxian ya. Badannya capek gitu kan. Tapi Bella bersyukur banget gitu ya, selalu punya sanga-sanga. Sanga-sanga ini adalah bagian dari hidup Bella, asik. Iya, Foxian, gara-gara kayak apa-apa Bella butuh sanga-sanga. Gak enak body, capek dikit, tulang, otot semuanya, lagi bad mood dikit, pakai sanga-sanga. Apalagi ya yang ultimate sanga-sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan, yang mana nih bisa memberikan relaksasi pada tubuh. Kalau Foxian sudah namanya ngalamin rasa penat, mumet gitu ya, ya udah ambil sanga-sanganya, langsung tap tipis-tipis di badan, di punggung gitu ya, biar lebih ngerasain nyaman gitu, Foxian. Kalau misalnya Foxian lagi kehabisan produk sanga-sanga, boleh aja meluncur ke Fox Radio Bali ya, atau pesan di nomor telepon 081-993-100-102. Bella ulangin ya sekali lagi, yang mau pesan sanga-sanga, entah sabun, entah minyak balurnya, apapun gitu produk sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Babang Pranoto, boleh di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

kembali Simply The Best Station. Tetap bukan kamu, Raisa and Ronnie Parulian. Tetap bukan kamu orangnya gitu, Foxian, karena ada yang lain. Ya sabar aja gitu ya Foxian ya. Siapa tahu mungkin kalau kita diperpisahkan enggak tuh. Dipisahkan sama orang yang kita mau, ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik Foxian. Ya udahlah, kita jalanin aja bersyukur, ikhlas gitu ya. Nanti banyak kok hal-hal baik yang menanti kita. Asik. Bella Teguh. Anyway, udah rame banget nih Foxian yang gabungan. Bella mau bacain dulu satu per satu ada siapa aja, kita absen dulu. Oke, ini dari WhatsApp ya, di nomor telepon 087-8784x102. Baru aja masuk dan gabungan ada kakak Agus Adi Tabanan, minta lagunya Latinka Aku Bisa Mati atau lagunya Ihsan Idol yang Bunga Karena Aku Lelaki. Oke, kita siapin yang lagunya Ihsan ya. Ditunggu kakak Agus Ade. Lanjut lagi ada kakak Made Hendra Saputra yang sudah gabungan. Terus udah gitu ini ada, halo pagi kak, mau request lagunya Ronnie Parulian. Tadi Ronnie Parulian baru aja langsung Bella puterin yang featuring sama Raisa ya. Terus udah gitu ada kakak Deanto, di sini udah gabungan. Terus ada Ibu Lastri. Ibu Lastri tadi minta lagunya Bunga Citra Lestari yang Pernah Muda. Udah mengudara juga lagunya yang Pernah Muda ya. Tadi tuh versi yang lama Bella puterin. Karena BCL tuh ada Pernah Muda yang New Aransemen ya. Lanjut lagi ada kakak Topurwa. Minta lagunya Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Udah mengudara juga ya lagunya. Semoga bisa menemani kakak Topurwa dan juga Foxian dimanapun berada. So buat Foxian, Bella masih punya waktu ya kurang lebih lagi setengah jam. Jadi buat Foxian yang masih mau diputerin lagu-lagu enaknya, ditemenin sama Bella, kasih tahu aja gitu ya. Kira-kira pengen lagu apa nih yang bakal bisa menemani di hari Rabunya? Kasih tahu aja ya sekarang, karena Bella mau pergi bentar lagi, 30 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.

0: You are listening Extra Time.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pulse Radio Bali Simply The Best Station, sandaran hati leto. Kalau Bella sih butuh sandaran untuk nyender ya Foxian ya. Kayak bahu nih udah enggak apa ya, enggak muda lagi. Jadi kayak butuh tempat-tempat ya yang kursi-kursinya tuh ada untuk bisa nyender. Ada yang ngalamin hal seperti itu, berarti umurnya udah enggak muda lagi. Udah enggak usah aneh-aneh ya. Jadi kita harus namanya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Pokoknya begadang dikurangin, jangan banyak makan junk food Foxian ya kan. Apalagi ntar siang. Kira-kira Foxian udah tahu belum mau makan siang apa? Kalau belum, nih tempat ini menjadi rekomend banget dan Bella juga akan kesana nih Foxian bentar lagi mau makan siang di Mangolango Lake Resto. Ini ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar Bali. Soal menu makanan gak usah bingung-bingung karena banyak banget pilihannya. Dari olahan ayam, bebek, hingga seafood. Semuanya ada Foxiannya. Apalagi yang orang-orang yang bisa dibilang kayak picky banget soal makanan. Ah tenang, di sini semuanya ada Foxian. Terus apalagi yang kayak udah ini capek banget gitu ya setiap hari di kota Denpasar dengan kemacetan dan juga kebisingan. Nah, di sini ngasih suasana yang beda banget Foxian karena ada pemandangan danau yang bikin kita tenang gitu kan ya. Langsung aja deh Foxian, enggak usah bingung-bingung. Yuk kita makan siang di sana di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga.

0: You are listening Extra Time.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

1 FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Rocket Rockers, dia. Lagi senyum, salah deh Bel. Ya begitulah ya, kan Bella ya bukan yang tahu-tahu banget gitu ya. Bella cuma tahu nada-nadanya doang gitu ya, liriknya mah ngasal biasanya. Udah kayak ini ya Bella ya, si Desta ya. Ini suka banget kayak namanya ngarang-ngarang lirik gitu. Anyway Fungsian, gak kerasa udah hampir mau jam 12 aja. Bella udah nemenin dari tadi, thank you banget yang sudah gabungan. Ada kakak Agus Ade, tadi lagunya udah mengudara juga. Kakak Ketut katanya lagi gak enak badan. Dan dia bersyukur banget di zaman sekarang itu ada sanga-sanga. Katanya jadi bisa langsung tap-tap badannya gitu pakai sanga-sanga, oles-oles. Siap, terima kasih kakak Ketut. Dan juga nih katanya dia nih, kak Ketut bilang udah ada yang kemasan kecil. Jadi gampang banget dimasukin ke pouch Ajib pokoknya. Oke, mantap. Terima kasih kakak Ketut. Terus udah gitu ada kakak Yan-Yan. Tadi lagunya udah mengudara juga ya kakak Yan-Yan. Minta lagunya Craig David yang Insomnia mengudara. Ada Gede Pasok Sugiana hadir. Thank you banget buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Broto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Ketemunya hari Senin lagi ya. Jam 10 sampai jam 12. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

kid nanak akabehan. Riwo kasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing!

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, Niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis Niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados Niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan Niki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luung niki produknya, mbok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio. Fox Radio.
5: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas selima tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8x085. Sekali lagi, 0852-88-8x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek?
2: Napi malih wajah Ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

mukadengan lagunya Adele, Send My Love to Your New Lover. Selamat sore dulu Bang Sien, balikan lagi sama Yuka pastinya menemani Anda di sore hari ini. Gimana kabarnya Bang Sien? Yang lagi nontonin saya live juga di TikTok Fox Radio Bali, selamat sore. Request boleh nggak? Boleh banget kak, asal kakak requestnya lagu ya, bukan request jojo. Susah nanti saya carinya kemana, masa saya harus ke Gunung Kawi? Boleh kasih tahu juga di WhatsApp ya, di 087878-4x102. Sekali lagi di 087878-4x102. Dan jangan lupa di follow dulu live TikTok Fox Radio Bali. Siapa tahu Anda penasaran dengan wajah penyiar-penyiarnya kalau lagi siaran on air dan juga off air, apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu ya. Boleh banget ya, langsung follow sekarang juga dan boleh request di sana ya. Dan seperti biasa di program One at the Launch ada dua segmen yang harus Anda ikuti sampai akhir. Segmen pertama udah jelas kata-kata hari ini apa kakak di segmen Quotes of the Day, Open Call. Nanti di segmen akhirnya Yuka akan menelpon salah satu pendengar yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Kapan lagi gitu ya pendengarnya ya yang ditungguin ya untuk ditelepon gitu. Biasanya pendengarnya yang nelponin penyiarnya untuk request lagu, tapi biarkan saya yang menelpon Anda ya. Saya tahu HP Anda sepi kan ya, seperti kakak username-nya Pangeran Kesepian di live TikTok. Saya tahu Anda lagi kesepian, jadi biarkan saya yang nelpon Anda biar HP-nya gak sepi begitu. Halo kakak GWS, kakak GWS gak sembuh-sembuh, ini username-nya ganti dong ya, masa GWS mulu. Selamat sore yang baru bergabung dimanapun Anda berada ya, apapun aktivitas di sore hari ini, yang mungkin lagi bekerja, yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Coba kasih tahu Yuka lagu yang menggambarkan suasana hati Anda.

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
3: Yuk kita buka dulu segmen pertama di Quotes of the Day Open Call. Kata-kata hari ini kakak Yuka. Fase dilema nih antara pergi ke luar negeri atau ke Gunung Kawi.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
1: Inge, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102.

0: resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin. Jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Now you're listening to 102 Lines, only on 102 FM Fox Radio Bali.
2: Hello? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di 102 Lunch, special quotes of the day, open call.
4: Kata-kata hari ini dari Kak Bulgo. Wah, kepanjangannya Bulgogi gak tuh, Kak? Selamat sore dulu ya, Kak. Kata-kata hari ini ya, kita bacain dulu. Dia di sana sudah mendapatkan pengganti, Kak Yuka. Sedangkan aku di sini, sibuk mengobati.

daripada menjaga hati, katanya Yovia Nuno. Mending kita jaga lilin. Tapi, aku yang jaga ya. Aduh, mending kita jagain toko kita ya, agar gak kemalingan ya. Atau mungkin ngerasa sekarang kayaknya usaha dan bisnisnya, aduh kok begini-begini aja, kok stuck-stuck aja gitu. Itu artinya, usaha dan bisnis Anda kurang dipromosikan di Fox Radio Bali. Ayo sini, dipromoin dulu, karena ada promo spesial untuk Anda, spesial di Independence On Air, spesial di paketnya bulan Agustus, Foxian ya. Jadi khusus selama periode promo, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya udah termasuk PPN dan juga PPH. Nah, apa aja yang didapat sih Yuka? 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang tanggal 1 sampai di tanggal 31 Agustus. Jadi sebulan penuh tuh ya ditayangin ya. Cocok banget bagi Anda yang ingin memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi inget, ini berlakunya untuk yang deal di bulan ini ya, di bulan Juli ini. Jadi langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-911-25-8899. Sekali lagi dicatat dulu ya, handphonenya diketik-ketik dulu, atau mungkin gak bawa handphone, ditulis aja boleh, ambil pulpennya. Di 081-911-25-8899. Yes, saatnya inilah bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: coming from Lembao with Party Rock and Down.
1: Everybody just have a good time.
0: Ah, sayang banget Foxy, ada kabar duka datang dari dunia musik internasional. Lauren Bennett, penyanyi asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu dari pengisi vokal lagu Party Rock Anthem, yes, this is one. Meninggal dunia di tanggal 29 Mei 2026, Foxy Yen di usia 36 tahun, dan kabar kepergiannya baru diumumkan secara resmi oleh grup GRL lewat Instagram. Dan Lauren itu memulai karir di dunia musik sejak di tahun 2007, Foxy Yen ya, bersama para Disco Girls, sebelum akhirnya mencapai puncak popularitasnya lewat kolaborasi dengan Lembao. Turut berduka cita untuk Lauren Bennett dan keluarganya. Terima kasih untuk semua karya yang sudah ditinggalkan.

Selamat sore dulu yang baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang pastinya bikin nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan Anda. Yes, spesial ini para tamu-tamu yang datang dari Jaksel ya. Katanya udah nyampe Bali nih, bocah-bocahnya Kakak Bani. Katanya mau salam-salam, dan lagu ini spesial untuk kakak-kakak yang baru aja transit ya di Bali ya. Selamat liburan katanya, selamat liburan, welcome to Bali. Aduh, kalau udah nyampe Bali pasti lapar kan kak? Yes, juga ajakin dulu makan yuk kita ke Mangulango. Nah Kak Bani ajakin tuh teman-teman Jakselnya ya untuk makan di Mangulango. Jangan mau kalah seperti Dewa 19 dan Ayang Elo udah makan di sana ya, dan sama Yuka juga di situ ya. Yuka berani rekomendasiin karena emang menunya tuh enak-enak banget ya, dan suasananya tuh bener-bener rindang banget. Pemandangannya juga ada danau yang super tenang, suasananya asri, nyaman. Kakak mau guling-guling juga bisa saking nyamannya ya. Kakak lagi marahan sama pasangannya tinggal ceburin aja di danau ya. Udah, untuk urusan makanan itu enak banget kak, ada menu ayam, ada menu bebek, pas banget buat nongkrong nih para anak-anak Jaksel ya, bareng sama teman-teman dan juga keluarga, cocok banget. Langsung aja meluncur ke Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi Anyar, Bali. Jadi langsung aja kemana? Ke Mangulango Lake Exotic Restaurant with beautiful lake view, part of Sangas Angang.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangasanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Alright, masuk di segmen pertama What's Up Today, Open Call. Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda? Yes, kita masuk di segmen pertama. Kita telepon dulu siapa guys yang berhasil mengangkat teleponnya Yuka ya. Yang sedang ngirimin kata-kata hari ini ya, tolong standby Azza. Okay, Yuka mau sapa-sapa juga yang sudah bergabung di live TikTok Fox Radio Bali. Terima kasih. Hai Kak Windu, Kakak Bob, Kakak Yuni. Di mana lagi tuh? Di WhatsApp juga sudah ramai ya. Sambil juga menunggu apakah diangkat teleponnya saya ya. Tiba-tiba tidak berdering, Beb. Okay, gak apa-apa ya. Tiba-tiba dia gak ada sinyal. Tiba-tiba dia masuk goa ya. Karena apa? Karena takut. Okay, kita telepon aja kandidat kedua ya. Coba ini dia. Coba ini ya, karena beliau ini pernah datang ke Fox dan memberikan saya martabak, Kak ya. Sangat award. Tapi kita tunjukkan dulu apakah beliau ini sangat gentle mengangkat telepon saya. Karena dia ngirimin kata-kata juga dan kata-katanya tuh galau aja ya. Kayaknya gak semangat banget hidupnya, galau mulu. Sudah berdering ya, tapi belum diangkat ya. Sambil juga sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Hai, ada Kakak Riz N juga di situ ya. Ada, okay, tolong telepon aku Kak bentar ya. Saya ingin berusaha menunggu yang saya lagi telepon nih. Halo Kakak Agus, apa Kakak Agus saja yang Yuka telepon? Selamat sore Kak, mana nih kata-katanya? Okay, kayaknya dia lagi bekerja ya. Alasan klasik, udah kayak lagu Silon Seven. Okay, mana nih ya? Yang mana tuh Kak? Yang ini aja deh, kita coba telepon ya. Yang belum dong, yang belum Kak. Yang belum Kak, tolong Kak. Ya ini aja. Kita telepon satu-satu ya, dari atas sampai bawah ya, sampai abis ya. Sampai kelar ini acara. Okay, kita telepon kandidat selanjutnya, sudah berdering ya, terpantau ya. Apakah diangkat teleponnya? Karena mungkin aja ada yang takut begitu ya, ih. Diteleponin nih sama Yuka dan ih diangkat Kak, kita telepon. Kita dengarkan dulu suaranya ya. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa? Di mana?
1: Saya Dewi dari Sempidi.
0: Halo Kakak Dewi di Sempidi. Lagi ngapain kalau boleh tahu Kak?
1: Nih baru bangun mau siapin gini, makanan buat bebek.
0: Widih, Kakak peternak bebek?
1: Enggak ada ya, sekitar
0: berapa tuh? Berapa?
1: 10 ya di sini.
0: Di 10
1: cuma
0: ada.
1: Cuma 10.
0: Cuma daripada saya enggak punya, Kak. Kakak boleh enggak dikirim bebeknya? Tapi bebeknya bebek goreng ya, Kak ya? Kakak Dewi.
1: Oke. Boleh.
0: Kakak Dewi, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oke, kayaknya udah pada kelaparan bebeknya ya. Sebelum dikasih makan, coba kasih tahu dulu tuh kata-kata hari ininya.
1: 1000 pertengkaran akan kalah dengan kedua orang yang sama-sama takut kehilangan.
0: Wih, ada lagu itu, lagunya ini, lagunya Adrian Khalif, 2001 kali. Tahu enggak, Kak?
1: Enggak pernah dengar.
0: Enggak pernah dengar. Oke, nanti dengerin ya. Terima kasih ya Kakak Dewi ya. Coba sebutin 3 penyanyi yang nostalgia era di tahun 2000-an, kesukaannya Dewi. Sambil nih ya, sambil mau ngasih makan bebeknya terus nyanyi. Nah, lagu apa tuh 3?
1: Lagu Slang.
0: Lagu Slang, okay. Lagi 2 Kak, gas.
1: Sheila on Seven.
0: Yes, of course, Sheila on Seven. And last one?
1: Lagu Barat.
0: Boleh, lagu Barat, lagu Timur, lagu Selatan, Timur. Boleh, apa Kak?
1: Lagu Bon Jovi ya satu ya.
0: Ih, Bon Jovi terlalu lawas Kak. Coba jangan menunjukkan umurnya begitu loh Kak. Canda ya Kak ya. Ayo lagi
1: lagu
0: satu.
1: Lagu apa ya?
0: Green Day, suka gak Green Day?
1: Ya, boleh.
0: Boleh?
1: Suka juga.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Buat istri.
0: Oke, nama istrinya? Nama istrinya siapa?
1: Nyoman Surtiantini.
0: Wih, Ibu Nyoman masak yang enak ya buat bapak yang mau ngasih makan bebek. Terima kasih ya Kakak ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat mendengarkan 3 lagu tanpa jeda iklan slow. This is one for you. I miss you, baby.

3 lagu tanpa jeda iklannya spesial untuk kakak Dewi ya. Wah, pasti asik banget nih nyanyi-nyanyi 3 lagunya ya kan, sambil ngasih apa? Makanan bebek ya, luar biasa loh. Peternak bebek ini kakak Dewi. Boleh atuh dikirimin satu bebeknya. Bebek goreng. Jangan lupa sambal. Sambal mata. Malah request ya. Mending ke Mangulangu aja ya cari bebek goreng ya. Terima kasih kakak Dewi bersama istrinya juga lagi dengerin Fox Radio Bali. Dan anda-anda nih yang lagi dengerin juga, juga masih ada waktu 1 jam untuk menemani anda di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Juga mau sapa-sapa kembali yang sudah meramaikan. Hai yang di live TikTok Fox Radio Bali, yang sudah komen-komen di sana. Jadi pengen duduk di sebelah kursi. Oh sini kak, mumpung kosong kak ya. Duduk aja di sini. Berani gak kesini? Oke, kita sapa lagi dulu ya. Ada Kak Wahyuni, Kakak Wahyuni request apa mau tidur? Nih, biar bener nih. Biar bener saya muterin ya. Kakak bilang mau tidur, tapi kakak request. Kalau saya request, oh mungkin ditemenin dengan lagu boboknya mungkin ya. Lagu boboknya lagu Bring Me To Life. Gimana gak jadi pengen bobok? Adanya ngedat kak. Ada Camboiz ya katanya lagi kerja, oke okay, oke okay. Semangat bekerjanya, bekerja apa dikerjain kak? Oke okay, terus ada siapa nih? Ada Kak Agus Wiono yang katanya dengerin Kak Yuka sambil macet-macetan kak, kata-kata hari ini. Cukup tahu, jangan mencari tahu. Iya. Karena kalau udah dicari tahu sakit sendiri kan. Terus siapa lagi? Kak Imam, oke okay, kita bacain Kak Imam mana nih? Oke. Hiduplah seperti bawang merah Kak Yuka. Why? Bawang merah itu dilukai, disakiti, gak pernah nangis. Justru yang melukai, yang menangis. Tapi karena udah pernah ditelepon ya, padahal bagus loh kata-katanya. Kirimin lagi Kak, terus besok ya. Ada Kakak Cakra juga, selamat sore. Kak Made Hendra, Kak Gus Bawe, Kak Gede Pasek, Ibu Lasri, thank you banget yang sudah komen-komen di sini. Kakak Bob juga, Kakak Ari ya kan. Ada Kak Wahyuni, bentar ya lagunya ya. Kak Zulia, hai yang baru bergabung Kak Anin Dita ya. Siapa lagi kita absen di sini? Kakak Ruang ya, Kakak Ruang, terus ada Kakak Ari, ada Kakak Yuni, ada Kak Riz N di Surabaya ya, sudah ngasih send gift juga, thank you so much. Ada lagi, oke, bacain lagi Kak dari Kakak Prakasita, oke. Kakak Prakasita selamat sore. Kak Yuka aku punya kata-kata, siap. Jodoh emang di tangan Tuhan, tapi kalau enggak ngecat duluan ya Tuhan juga bingung mau ngasih lewat mana. Mungkin bisa lewat pesan cinta milik Afghan. So don't go anywhere until 6 p.m. with you, Kak Putri.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tas sane cenik puniki.
2: Travel size

0: pasangan. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Udah siap belum? Ngapain? Untuk dapetin uang tunai 35 juta dan juga berangkat umroh bersama sangat-sangat jeng. Karena voucher diperpanjang sampai bulan Desember 2026. Nah, Yuka mau tanya dulu, yang udah ngirim itu udah berapa ngumpulin amplopnya? Nah, bagi yang belum, ini kesempatan untuk Anda. Terbuka lebar untuk Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya. Kumpulin dulu 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Boleh juga yang Tanamila Tanamu Klasik ataupun yang Ultimate ukuran 100 ml. Nah, kalau udah wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Kalau sudah komplit, masukkan ke dalam amplop dan dilampirkan fotokopi KTP Anda. Anda, nomor handphone yang aktif dan ditulis di depan bagian amplopnya itu ada nama Anda siapa, alamatnya lengkap, apakah kategori Anda karyawan, konsumen ataupun sangasian. Kalau udah langsung kirim amplopnya ke pabrik Sangasanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 di Sebakbakan Gianyar Bali, atau boleh kirim ke Fox Radio Bali. Ingat, semakin banyak Anda ngirim, semakin besar peluang untuk menang.

0: Masih bersama Yuka Putri di One to Lunch Fox Radio Bali. Yes, masuk di segmen terakhir Foxian. Program ini ramalan hari ini Raini. Kali ini Yuka akan meramalkan hal-hal red flag yang dibenci setiap zodiak ya. Jadi setiap orang tuh bahkan pasti memiliki kayak hal-hal yang disukai dan begitu juga sebaliknya. Ya, pas banget nih. Kita sama-sama belajar untuk saling memahami. Mungkin setelah tahu ramalannya Yuka begitu ya, kita bisa semakin saling menghargai bahwa ada hal-hal yang tidak disukai yang mungkin tidak bisa diutarakan secara langsung ya kali aja gitu ya. Ada yang lagi pendekatan alias PDKT? Coba cocokin dulu dengan zodiaknya. Di Raini.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Oke, kita mulai dulu zodiak yang pertama. Red flag yang dibenci oleh Capricorn. Capricorn ini paling gak suka sama orang yang gak punya komitmen. Nah, banyak janji, kemudian banyak wacana, rencana, tapi nggak pernah diwujudin ya. Jadi mereka ini lebih menghargai usaha daripada kata-kata. Next adalah Aquarius. Red flag yang dibenci oleh zodiak Aquarius adalah, yes, Aquarius ini paling benci sama orang yang merasa dirinya selalu paling benar ya. Dan mereka senang bertukar pikiran, jadi orang yang nggak bisa menerima pendapat berbeda bakal langsung bikin mereka ngejauh. Red flag yang dibenci oleh zodiak Pisces. Pisces paling gak suka sama orang yang suka mainin perasaan. Karena si Pisces ini tipe yang menghargai ketulusan ya kak ya. Jadi pas ngerasa seseorang gak serius nih atau cuma datang saat butuh, beuh, si Pisces bakal memilih pergi. Bagaimana sih Aries? Red flag yang dibenci oleh zodiak Aries. Nah, Aries ini paling enggak tahan sama orang yang hobinya ngasih harapan tapi enggak pernah ada tindakan ya. Jadi buat si Aries, omongan tanpa bukti itu cuma buang-buang waktu aja. Jadi sekali lihat, wah ini red flag nih. Aries biasanya langsung mundur tanpa berkata-kata. Taurus. Taurus paling benci sama orang yang enggak konsisten. Ya, hari ini manis, besok dingin. Sikap yang berubah-ubah seperti inilah bikin Taurus kayak susah percaya dan akhirnya apa? Memilih jaga jarak. Nah, Gemini gimana juga? Gemini paling ilfil sama orang yang terlalu posesif. Nah, ini hati-hati ya. Jadi baru deket dikit udah mau ngatur ini itu. Gemini ini tipe yang butuh hubungan yang santai dan saling percaya gitu, bukan yang bikin sesak. Oke, mungkin Gemini tipe yang gak suka diposesifin, banyak diatur, tapi percaya atau tidak ya Foxian ya, justru Gemini kalau udah bucin dengan pilihannya gitu ya, yang udah menjadi pilihan hatinya, malah Gemini balik cemburuan ya, posesif dan minta apa-apa dia yang nemenin. Jadi pertanyaannya, mungkin ada yang bilang, ah kok Geminiku gak kayak gitu Kak Yuka ya, malah dia gak cemburuan, gak posesif. Ah mungkin saja nih ya, mungkin saja. Karena Anda ini bukan pilihannya dia yang dia pengen gitu.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wonten produk sane sampun aman kangge majengreng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngawantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngawantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Muali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bali.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Yeah, welcome back. Sebelum 20 menit Yuka akan pamit undur diri. Kita tuntaskan dulu segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Untuk red flag yang dibenci para zodiak, ada 6 zodiak lagi yang belum Yuka ramalkan. Apakah zodiak Anda yang belum? Let's check. Cancer. Cancer apa sih yang gak disukain? Dia tuh tipenya yang gak suka sama orang yang tidak punya rasa empati. Jadi mereka ini bisa menerima banyak kekurangan ya. Tapi kalau seseorang gak peduli gitu sama perasaan orang lain, jadi Cancer tuh tipe yang bakal mikir dua kali buat lanjut gak ya? Bagaimana dengan si Leo? Leo paling benci banget sama orang yang suka merendahkan orang lain demi apa? Terlihat lebih hebat. Jadi buat Leo, rasa percaya diri gak perlu dibangun dengan menjatuhkan orang lain. Kalau Virgo paling anti sama orang yang gak bertanggung jawab. Jadi suka ngilang pas ada masalah gitu ya. Ah, banyak alasan deh. Atau susah mengakui kesalahan. Nah, si Virgo paling gak suka tuh sama red flag yang itu. Libra. Libra paling gak suka sama orang yang gak sopan say. Seperti apa? Cara seseorang memperlakukan orang lain, terutama saat gak ada untungnya. Nah, sering banget nih jadi penilaian utama buat si Libra. Scorpio. Scorpio paling benci sama apa? Kebohongan. Yes, sekali kepercayaan mereka dirusak, bakal susah banget buat dibangun lagi, Kak. Jadi, karena Scorpio ini jujur, walaupun pahit, itu jauh lebih baik untuk Scorpio. Terakhir, Sagittarius. Sagittarius paling anti sama orang yang terlalu mengontrol ya. Jadi mereka ini tipe yang suka kebebasan. Jadi pasangan yang dikit-dikit ngelarang atau ngatur gitu ya, ini bakal jadi red flag terbesar. Ya itu dia 12 zodiak sudah Yuka ramalkan ya. Hal-hal red flag yang dibenci para masing-masing zodiak. Apakah relay dengan zodiak Anda? Atau mulai sekarang, oh begini nih ya yang gak disukain sama pasangan saya. Atau mungkin calon pasangan Anda berdasarkan zodiaknya. Ya, namanya juga manusia ya Kak. Setiap orang pasti punya hal-hal yang tidak disukainya. Sama seperti ibarat hujan yang gak selalu dinanti, tapi tetap punya peran untuk membuat semuanya tumbuh. Mungkin gak semua yang kita hindari itu adalah hal yang buruk. Kadang justru disitulah hidup mengajarkan ada hal sesuatu yang berharga untuk hidup kita.
2: Sembuh satu cara.

sudah berseru bersama ya. Tadi ada yang request lagu, kemudian ada yang ikutin segmen quotes of the day ya. Ada yang ngirimin kata-kata, dari kata-kata gombal sampai kata-kata yang relate dengan kehidupan kita. Besok balikan lagi ya. Boleh dikirimin, dipikirkan dulu kata-katanya dari sekarang. Kirimnya besok dan standby dari jam 4 sore Wita bersama Yuka. Sebelum ke pamitan, juga mau mengucapkan terima kasih dulu yang sudah standby ya dari tadi. Ya mungkin masih diem-diem aja, dengerin aja, gak notice-notice. Terima kasih sudah mendengarkan Fox Radio Bali. Ada Kak Miniasi di Tabanan, thank you banget. Kak Oke Mulyarta di Padang Sambian. Ada Kak Wayne Sugita di Kute, thank you banget. Ada Kak Kemble, Mas Berto Bali, thank you banget. Ada Kak Made Hendra juga komen di Facebook ya. Ada Kak Pandit Tombong, ada Apong, Kak Wayne Berate, thank you banget. Ada Kak Ketut Ari, ada Kak Dede Mahes, ada Kak Nengah Sumariana, dan masih banyak lagi, luar biasa, thank you banget. Juga minta maaf kalau ada kata salah-salah ya, ada salah kata dong, dan salah ucap ya. Seperti biasa, Yuka suka bercanda ya Kak ya, tujuannya adalah untuk menghibur Anda. Ya, kalau misalkan dimasukin ke hati takutnya jadi nyaman, jadi bercandanya dimasukin ke paru-paru aja biar jadi separuh nafas. So... Yuka Putri sang out. Yes, never forget to say, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye bye, Foxy. Yeah.

Рахимам пундарья как сир.

Chiquita, nanak akabehan. Riwa kasang, wenang chiquita pratiak sukir lang pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir rangalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.

Break the Limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai-hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania ada di program Fox Chit Chat sampai nanti di jam 8 malam. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune.

Satu single pembuka Bayi Mahal Ini Bohongi Hati Foxian, super duper spesial banget ya Yuni putarkan untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni di program Fox Chitchat malam hari ini. Kali ini untuk Anda Foxian yang mau request lagu favorit Anda untuk menemani Anda pulang kerja ya, on the way back home, Foxian langsung aja bisa request via WhatsApp di 087878 4x102. Dan pastikan juga untuk sudah follow ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk ada yang di luar kota, Foxian bisa langsung aja ya cek di live streaming kita www.foxradiobali.com. Hari ini selain ada request lagu via WhatsApp, bakal ada What's On Today segmen yang pastinya ini adalah mengingat kita pada sejarah masa lalu. Langsung aja untuk Anda yang mau diputerin lagu favorit Anda secara langsung, bisa tetap ikutan live call di nomor WhatsApp yang sama 087878 4x102.

0: Fox Chitchat.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yaning wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Fox Radio.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Bersama Yuni Silvania di program Fox Chat. Malam hari ini Foxiania sampai nanti di jam 8 malam. Wow, tanggal 8 Juli aja nih Foxiania, tahu gak sih? Ternyata hari ini itu adalah peringatan unik, yaitu Be a Kid Again Day. Dikutip dari Indopsychology, asyik, Indopsychology gitu ya. Indopsychology nih Foxiania, tuh dah. Aduh, udahlah Foxian ya. Pokoknya hari menjadi anak kecil lagi gitu kan ya. Ini tuh peringatan untuk bertujuan yang dimana mengajak orang dewasa untuk kembali mengingat dan juga merasakan kenangan masa kecil yang pastinya menyenangkan banget nih Foxian ya. Dan selama ini masyarakat tuh menuntut banget nih orang dewasa untuk bersikap serius dan sibuk dengan dunia kerja sampai lupa meluangkan waktu bersantai. Oleh karena itu, hari ini menjadi momen untuk bisa kembali menikmati kebahagiaan sederhana nih Foxian ya. Kalau Anda lagi di posisi diet, gak boleh makan ini itu dan segala macam gitu kan ya, udah makan-makan aja ya kan. Intinya nikmati kebahagiaan sederhana seperti saat masih anak-anak. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa kesenangan kecil juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Jadi sekarang Yuni mau ucapin dulu untuk Anda Foxian, selamat hari menjadi anak kecil lagi Foxian, happy happy ya.

Satu-satunya miliknya Virgaun saat kau telah mengerti. Spesial untuk Anda, Foxia dia. Laki-laki yang benar-benar gitu ya. Niat banget nih pokoknya ini anak gue harus jadi orang gitu kan Foxian ya. Dan kali ini nih Foxian ya, bentar lagi udah kenaikan kelas, terus juga ada yang lagi pendaftaran gitu Foxian ya. Lagi pada siap-siap, gak lupa juga untuk menyambut ya semangat kemerdekaan. Nah ini kayaknya pas banget gak sih Foxian buat bikin bisnis Anda makin dikenal. Nah kali ini ada Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Pokoknya khusus selama periode promo nanti Foxian bisa dapetin diskon ya sampai 50%. Dan tenang, pokoknya ini udah termasuk PPN dan juga PPH. Dan pastinya dalam satu paket Anda bisa bakal dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio nih Foxian. Dan ini nanti bakal tayang dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 dan ini pastinya cocok banget buat Anda untuk membuat bisnis Anda semakin mengudara. Tapi ingat nih Foxian, promo ini cuma berlaku untuk deal mulai tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026 sekarang. Pokoknya ya nanti masih ada waktu nih. Jadi slotnya terbatas, jadi pastikan kalau Anda sudah bikin kesempatan ini jangan sampai kehabisan, jadi langsung aja hubungin ke tim marketing Fox Radio Bali. Nah ini nomornya ya, 081 911 258 899 atau bisa juga ke 0819 3758 8899. Intinya Fox Radio lagi ngadain Independent On Air Special August Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

James John Weasel featuring Callum Scott Twitter, satu single spesial ya, ini putarkan untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung di live TikToknya Yudi Sylvania Fox Radio Bali, ada Kak Bob dan juga ada Kak Lu Sumar. Wah, thank you so much. Ada DJ Mukti juga sudah mampir-mampir malam hari ini. Dan kali ini nih Foxiannya gak boleh ketinggalan, kalau Anda ngerasa pegel-pegel ingetnya harus sama produk sanga-sanga. Nah kali ini produk sanga-sanga nih Foxian ya, intinya kalau Foxian nih pengen produk sanga-sanga, ingat sama yang satu ini nih ya, sama pabriknya dong. Pabrik sanga-sanga, alamatnya di mana? Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi untuk Anda waspada nih sama produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan satu lagi, terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya nih Foxian ya, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin. Nah ini tuh solusi praktis banget untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Nah intinya nih Foxian ya, kalau Anda mau memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, langsung aja dicek-cek aja di sini ya, di platform resmi kami, ada di Instagram @sangasanga_bali. Websitenya ada juga www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya And Marian Mini Expectation Foxia. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, mending jangan berekspektasi tinggi deh ya, daripada nanti kecewa. Anyway, by the way, Busway, satu single ini Yuni spesialkan untuk Anda yang malam hari ini sedang on the way atau mobile gitu Foxiannya. Hati-hati di jalan dan tetap semangat. Jangan lupa terus senyum, smile. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali Foxiannya di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi tepatnya. Untuk Anda yang masih pengen request lagu favorit, masih ada waktu, langsung aja dipencet nomor WhatsAppnya 087878 4x1 02. Ya, ditunggu.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah adi seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lom ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Murta FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Foxian. Yeah, satu single by Sarah The Warren featuring with Genius Sugar. Manis banget kali ya kan sugar. Tapi katanya kalau kebanyakan sugar nanti kena penyakit gitu Foxian ya. Makanya jangan banyak-banyak. Tapi kalau lagi kepengen bolehlah dikit-dikit ya kan buat tambah tenaga. Waduh, by the way, Foxian tahu nggak kalau sekarang ini lagi benar-benar gencar-gencarnya nonton Piala Dunia. Ya kan? Anda yang suka-suka sama Piala Dunia gitu kan ya, hati-hati. Kalau misalnya nih, cuma sekali begadang, tubuh ini biasanya bakal baik lagi gitu ya, bakal membaik dalam waktu 1-3 hari. Setelah tidur cukup, tapi kalau begadangnya berulang-ulang, terus utang tidurnya akan numpuk dong Foxian, ya nggak sih? Nah, kalau dikutip dari IDN Times, ternyata benar-benar menumpuk nih Foxian kalau kita sering-sering begadang. Jadi fokus, memori, kecepatan reaksi, dan kemampuan mengambil keputusan ini bisa tetap menurun meski rasa kantuknya sudah hilang Foxian. Nah, ini dia nih, tidur lebih lama ini membantu banget Foxian, tetapi bukan solusi untuk mengganti pola tidur yang terus berulang. Jadi kalau begadang terus-terusan nih Foxian ya, kayaknya harus diimbangi deh ya. Tapi gini nih Foxian ya, cara terbaik adalah segera kembali ke jadwal tidur normal, batasi kafein pada sore atau malam hari, dan utamakan untuk tidur yang cukup serta konsisten di malam hari. Jadi gak ada yang namanya begadang panjang gitu Foxian ya. Oke, ingat yang suka nonton bola gitu kan ya, begadang panjang kayaknya harus dikurangin ya. Pokoknya klub yang terbaik menurut Anda gitu ya, klub favorit Anda, cie, klub kali asik. Udah dah, on my way aja ya, yang mau nonton bola sama Yuni, cie lah, Axwell featuring Ingin Grasa.

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah 55 tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang kok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sane nguningin tiang yening wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Alan Walker featuring Sabrina Carpenter. Aduh, single yang super duper tadi ya di request sama Kak Nes. Aduh, thank you. Semoga senang dan menikmati lagu yang barusan Yuni puterin nih. Foxian, Yuni mau kasih tahu untuk Anda yang masih bingung banget cari produk sanga-sanga. Nah, sekarang ini untuk Anda yang pengen banget dapetin all produk sanga-sanga, udah gampang banget nih. Tenang, sekarang sudah ada di outlet sanga-sanga di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga, sekarang produk sanga-sanga sudah tersedia di apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Senturi. Jadi Anda gak perlu bingung lagi ya Foxian ya, mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi nih Foxian ya, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek ini adalah sanga-sanga asli Foxian ya. Racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya dari dulu Foxian ya. Makanya kalau Anda ngerasa pegel-pegel atau pengen banget dapetin produk sanga-sanga, langsung dapetin yang ada gambar babinya, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: With Genius featuring Novia Bahmid, Your Side, Foxian satu single spesial untuk Kak Riz yang ada di Surabaya, cie. What's up today? Langsung aja kita masuk di segmen ini. Ini dia.
1: Flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Gak bakal ketinggalan sama ceritanya Foxian kalau Anda tetap stay tune di sini aja bersama Yuni Silvania. Nah, tanggal 8 Juli 2026 di masa lalu ada peristiwa sejarah banyak banget nih Foxian ya. Yang pertama, peristiwa sejarah internasional. Dikutip dari Wikipedia, kali ini di tahun 1497 ini ada pelayaran Vasco da Gama nih Foxian ya. Wow. Dan kemudian juga ada peristiwa di Indonesia yang di mana ini adalah pada tahun 1976 ada sejarah peluncuran satelit Palapa A1 yang di mana satelit pertama Indonesia, satelit Palapa A1 sukses diluncurkan menggunakan roket Delta dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Misi ini menjadi tonggak sejarah dimulainya sistem komunikasi satelit domestik di tanah air, Foxian. Satu lagi, di tahun 1996 ada penghapusan SBKRI bagi WNI keturunan Tionghoa yang dimana pemerintah resmi mencabut pemberlakuan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah berjalan dari tahun 1978 bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi langkah ini menjadi salah satu upaya penting dalam menghapus diskriminasi administratif nih Foxian ya. Dan itu adalah sejarah pada masa lalu. Kalau dari Anda sendiri, apakah tahun lalu Anda punya sejarah atau memori yang indah Foxian ya? Anyway, satu single spesial untuk Anda yang sudah request lagunya. Shallow on 7, Memory, bye.

0: Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah One Tokyo Drift Blaster Jack featuring Fion Conger. Satu single spesial untuk Anda Foxian malam hari ini yang sudah stay tune ya. Karena pengen ikutan live call, langsung aja di 087878-4x102. Let's go, request lagu favorit Anda.
1: Open the request line.
0: And this is Yuni Silvania di live call program Fox Chitchat. Foxian untuk Anda yang sudah nungguin dari tadi ya jam berapa live call-nya. Sekarang Yuni buka di nomor WhatsApp 087878-4x102. Boleh request lagu favorit Anda dan juga kirim salam untuk yang tersayang. Atau mungkin sahabat Anda Foxian. Dan pastinya ngegombalin juga boleh banget ya. Seperti biasanya yang ngegombalin Yuni ada Pak Ketua dan juga Pak Wakil Ketua. Tapi ngomong-ngomong mereka berdua malam hari ini kemana ya? Dan di mana ini ya? Udah kayak lagunya Kangen Band aja. Kamu di mana? Sama siapa? Ya udahlah sama siapa aja terserah gitu Foxian ya. Tapi jangan lupa digombalin. Bukan digombalin. Diikutin gitu ya. Langsung telepon request lagu favorit Anda. Oke, ini dia kita angkat dulu penelponnya. Ada siapa? Waduh, sudah tahu ini mah ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Yuni.
0: Selamat malam juga Pak Tupurwo, Pak Ketua, terima kasih loh.
2: What?
0: Terima kasih sudah dengar panggilan dari Yuni.
2: Oke, okay. Sama-sama Kak Yuni. Soalnya tadi udah dengar kamu di mana, sama siapa. Dicariin gitu.
0: Asik, nyariin banget dong biasanya kan gitu. Iya nih sama siapa nih dirimu, cie. Pak tuh mau lagu apa malam hari ini? Kenapa? Gak apa-apa, udah sembuh, udah minum obat kan?
2: Baru habis minum obat kali ini.
0: Astungkar, mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya Kota deh Kak Yuni sendiri, soalnya lagi sendiri nih.
0: Asik, Yuni temenin boleh gak sih nanti? Cieh. Yang cemburu enggak ada, siapa dong? Oke, sendiri dari kotak langsung mengudara setelah ini, kirim salam dulu buat siapa?
2: Salamnya buat Cambue, Senyileka Putri, Nyoman Landung, Komang Chandra, Kaida, dengan Trimo, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke, semuanya tanpa terkecuali, siap. Dan kira-kira nih ada yang mau diapain gitu, digombalin gitu, patu.
2: Kak Yuni bagaikan kereta api ya.
0: Kereta api? Panjang amat, kenapa tuh?
2: Ya, soalnya item-item banyak yang menanti.
0: Asik, item-item banyak yang menanti. Siapa tuh yang nanti ya? Aduh, siap, terima kasih banyak Pak Tuh.
2: Oke Kak Yunis, selamat tugas ya, sehat selalu, bye-bye.
0: Amin, sengkara sehat dan cepat sembuh Pak Tuh ya, bye, thank you. Aduh, Pak Tuh ini ya emang selalu bikin langsung klepek-klepek Yuni ya. Karena katanya item-item tapi banyak yang mau asyik gitu kan ya. Thank you Pak Tuh ya. Setelah ini Yuni puterin lagunya Kotak sendiri. Ditunggu dulu Foxian ya. Satu single ini bakal naik untuk Anda yang lagi panas banget nih.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One Fox yang gak kerasa sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicat malam hari ini di Rabu yang super merdu ini Foxian. Yuni mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang masih tetap setia menemani Yuni Silvania dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata Foxian, namanya manusia biasa, tempatnya salah Foxian. Dan Yuni juga mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah absen ya di WhatsApp Yuni. Ada Pak Tupurwa, ada Kak Riz, ada Kak Cakra juga. Ada Kak Madehendra Saputra, I Gede Pasek Sugiana. Terima kasih sekali untuk Anda yang malam hari ini tetap setia menemani Yuni Silvania. Langsung saja ini Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. And never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Bye, see you tomorrow.

0: Udah harus tahu
1: udah. Udah emang?
2: Eli udah. Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Network.
3: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing adalah one.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedan ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Fox Radio.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Fox Radio. Fox Radio.

quitte Nanak Akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir anglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Yovi and Friends, Cantik. Kalau ngomongin cantik ya Foxian ya, aduh, standar cantik di Indonesia ini terlalu tinggi. Apalagi sekarang ya, semakin berkembangnya sosial media. Jadi benar-benar cewek cantik tuh dinilai cuman dari kulitnya yang putih. Padahal rata-rata orang Indonesia warna kulitnya sawo mateng, bener gak sih? Jadi orang berbondong-bondong ya pakai skincare yang mengandung semua bahan-bahan ya, Merkurius, Venus. Biar apa? Biar kulitnya bisa kelihatan putih. Jangan ya Foxian ya. Udah gitu kalau ngomongin standar cantik di Indonesia juga nih ya, diperhatikan dari bentuk tubuh. Jadi kalau udah tinggi, terus udah gitu langsing, langsung bisa dilihat cantik gitu kan. Padahal cewek-cewek bohai macam Grace itu juga menarik ya enggak? Karena punya tangan jadi menarik ya kan. Kemudian juga rambut nih, standar kecantikan di Indonesia itu dengan rambut wanitanya rambut yang panjang, terurai, warna hitam. Kasihan ya, dagang semir enggak laku kalau kayak gitu. Ya udahlah ya, kalau ngomongin standar kecantikan Indonesia, please banget Foxian gak usah diikutin ya. Kalau emang pengen ngerasa putih, kurus, tinggi, mendingan bihun aja, jadi bihun, gak usah jadi orang. Udahlah, kita ini Indonesia terkenal dengan kulit tanningnya. Grace aja pengen banget tahu gak sih punya kulit tanning ya kan. Sampai kadang-kadang juga kalau di bawah sinar matahari tuh gak pakai jaket. Biar apa? Biar bisa tanning. Pokoknya kita mencintai diri kita apa adanya, gak usah ngebanding-bandingin sama sosial media ya, stres sendiri. Jadi yang penting apa? Yang penting rajin olahraga, yang penting tidur teratur ya kan, jangan begadang-begadang. Kalau misalnya Anda tadi malam susah tidur, ini gak pernah sih nyoba yang namanya baluran pakai sanga-sanga. Coba deh kalau Anda punya insomnia nih ya, coba sekali aja balur pakai sanga-sanga. Dijamin langsung bisa tidur nyenyak. Dan pagi ini masih ditemenin sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Selama 3 jam ke depan kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu yang membuat Anda bergoyang. Bikin mood bangkit ya untuk menemani perjalanan Anda mungkin pagi hari ini yang mau berangkat kerja. Belum antara anak sekolah ya, masih libur 2 hari lagi, hari ini dan besok Senin. Para ibu-ibu harus bertempur dengan jalanan yang macet, dengan bekal sekolah, harus muter otak lagi ya, mikir bikin apa, nyiapin dari malamnya, paginya langsung masak. Capek banget gak sih? Ngeluh banget sih Grace. Dan pagi hari ini Grace mau ngajak seru-seruan ya dengan VCS Fox Challenge Series. Jadi challenge-nya hari ini adalah lanjut pantun Foxian. Pantunnya dengan keyword 1.2 koma. Cakep. Aduh, pantun jadul banget gak sih ya? Grace cantik, Foxian yang punya. Ingat ya, kalau kita nungguin orang lain buat muji, lama, mendingan kita muji diri sendiri aja. Hey.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji 50 tali rupiah.

0: Sematan Fox sampun presiden ngemolihang produk sange ngainang kulit tetep nih, lan presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: You're listening Good Morning Foxian.

terima kasih banyak udah joinan ya di Fox Radio Bali. Ya, semangat kerja hari ini. Semoga cuan melimpah, dapat bonusnya banyak dari tamu, ya kan? Cepat kaya, cepat bisa punya rumah. Rumah semut enggak dong ya. Yo Fox CN yang mau disemangatin juga sama Grace, boleh ditungguin joinannya di WhatsApp di 087878-4x102. Diulang ya. 087878-4x102. Di WA aja, di PA aja langsung bakalan dibales ya. Gak perlu nunggu Tuhan yang membalas. Kalau Grace mah orangnya suka balas langsung. Di Facebook juga boleh, di komen-komen dong. Sudah ada fotonya Grace di sana di Fox Radio Bali. Di Instagram juga jangan lupa di follow dulu guys, di 102 FM Fox Radio Bali. Kemudian di website ya, yang mungkin pengen dengerin Fox Radio dimanapun dan kapanpun, bisa langsung di www.foxradiobali.com. Dan nanti di jam 8 Grace bakal live TikTok Foxian, jadi pantengin aja. Saya hari ini memakai baju hitam, kemudian ada motif putih-putih, bukan luntur ya, motif ya itu ya. Ini Cabo Is kenapa sih? Ya pagi-pagi dia request lagunya dari Rama Bertahan. Dijamin pada bobok langsung ya kan. Diganti aja udah puisi aja deh. Nggak usah yang macem-macem. Udah gitu dia komen dong. Mana ada disemangatin pagi-pagi udah diomelin gitu salah lagu. Enggak. Kan gini Grace cuma bilang. Kenapa sih kita berantem mulu perkara lagu? Capek aku Cak. Capek. Aku tuh mau kita kayak dulu lagi. Kayak gitu doang kan kelar. Bukan marah. Dulu kita nggak pernah berantem masalah lagu loh. Dulu Cabo Is berantemnya sama Adrian ya kan, Grace nggak ikut-ikut. Ya udah, mendingan ya yang mau umroh nih Cabo Is, mau umroh nggak? Udah ikutan aja langsung reward umroh dari Sanga-Sanga ya. Jidewa mau nggak umroh juga? Oh ya lupa, Jidewa kan Hindu. Ya kali diajak umroh ya kan. Pokoknya Foxian yang pengen umroh atau nggak juga ngedapetin duit 35 juta rupiah dari Sanga-Sanga, mendingan ikutan aja ya. Kita coba uji rejeki di tahun 2026 ini, apakah Anda beruntung ataukah Anda sial. Dan periodenya ini masih dengan sampai tanggal 1 Desember 2026. Jadi gampang banget caranya. Cukup kumpulin 9 kotak minyak Sanga-Sanga reguler varian Balur, Tanamila Tanamu Klasik atau yang Ultimate ukuran 100 mili. Dan kotaknya ini wajib digunting menjadi dua bagian ya. Pastikan juga produksinya di atas tahun 2024. Baru kalau misalnya udah semua lagi. Kalau misalnya udah dipastikan, dimasukin ke dalam amplop barengan sama fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, kemudian juga tulis nama dan alamat lengkap, jangan lupa juga ya. Dan kalau udah semua, di depan amplopnya ditulisin kategori pesertanya karyawan, konsumen, atau sangasian. Jangan lupa deh tuh, dibawa dulu ke Gunung Kawi ya sebelum dikirim. Biar laki gitu kan. Baru dikirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau bisa ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Dan pastinya kalau misalnya Anda pengen menang ya, kirimnya jangan cuma satu lah. Karena semakin banyak mengirim, pasti semakin besar peluang untuk menang. Sanga-Sanga saying, adalah one.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas lima tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio.

Tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Louis Fonsi featuring Darian K dan juga Justin Bieber ya, keroyokan nyanyinya. Despacito yang di request sama Dipika.
1: Please mau request lagu Despacito ya. Terima kasih Kak Grace.
0: Terima kasih Dipika. Udah request lagu di Fox Radio Bali. Foxian yang masih pengen request lagu boleh banget ditungguin di 087878x1002. Karena masih ada waktu ya, sekitar 2 jam ke depan Grace menemani Anda di Good Morning Foxian. Siapa yang semalam masih begadang gara-gara nontonin bola? Dan siap-siap nih beberapa hari ke depan ya, Anda bakal begadang terus dan terus buat menyambut yang namanya berapa besar sih? 8 besar ya. Deh, Grace kasih tahu jadwalnya Foxian ya. Jadi di hari Jumat 10 Juli itu jam 4 subuh ada Prancis lawan Maroko. Kemudian juga di Sabtu di jam 3 subuh ya ada Spanyol lawan Belgia. Di hari Minggu jam 4 subuh Norwegia versus Inggris. Dan di jam Minggu juga di jam 8 pagi Argentina versus Swiss. Kalau habis begadang pasti pagi gak bisa bangun kan. Kata Grace resign sih Foxian. Atau mungkin bisa jadi CEO ya. Jadi bisa bangunnya ngatur sendiri, jam kerjanya ngatur sendiri. Kalau ngomongin Piala Dunia nih, Grace tuh ngefans banget sebenarnya sama tim sepak bola dari Inggris. Tahu gak sih? Selain mereka itu keren, euronya mahal ya kan? Pemain Inggris juga menyumbangkan 100% fee pertandingan mereka ke badan amal. Dan ini sudah dilakukan dari tahun 2007 dan berlangsung sampai dengan Piala Dunia di 2026 loh. Gokil banget kan? Jadi lewat England Footballers Foundation, setiap pemain menyerahkan sekitar 2.000 euro ya. Untuk disalurkan ke berbagai lembaga amal, 2.000 euro per laga loh ya, per pertandingan. Dan sejumlah media internasional menyebut dana yang terkumpul telah mencapai sekitar 15 juta euro. Ya setara kurang lebih dengan 360 miliar lah kurs saat ini ya. Aduh, ini pasti ajarannya dari Ratu Elizabeth deh, sampai bisa keren-keren begini sih orang-orangnya. Guess I'm gone.

Satu single yang menjadi official song ya, official theme song dari World Cup ya, yang dinyanyiin sama Lisa, Anita, Rema, judulnya Goals. Kalau biasanya sering banget di sosial media Anda dengernya tuh pasti lagunya Dai-Dai dari Shakira. Ternyata satu single ini juga menjadi soundtrack resminya dari World Cup 2026. Lagu ini dirilis di 21 Mei 2026 kemarin ya, sebagai bagian dari proyek musik FIFA Sound di Piala Dunia 2026. Jadi bisa di-request juga. Soalnya sudah terlalu sering Dai-Dai Shakira mengudara ya, dan satu ini juga biar bisalah mengudara ya. Dan Foxian sekarang sudah 52 menit lepas dari jam 7 pagi. Waktunya kita masuk ke segmen VCS Fox Challenge Series. Challenge-nya tadi ngai pantun ya. Keywordnya 1.2 koma, Grace cantik, Foxian yang punya kalau Grace. Oke, kita bacain dulu sobat pagi buat kalian yang request lagunya Z yang Clarity. Ya ditunggu ya, habis ini bakal langsung diputerin. Katanya ikutan VCS dong, 1.2 koma, jangan lirik-lirik, di sebelah ada pacarnya. Selama bendera kuning belum melengkung, sikat sih. Enggak ya, janur kuning dong. Nunggu banget sampai bendera kuning. Kemudian sobat pagi juga, ini ada Camboiz. Masih gak terima loh dia gara-gara Portugal kalah, ya kan? udah ya. Camboiz katanya, mana sini ikutan pantun ya. 1.2 koma, katanya cuma singgah, kok ninggalin luka. Duh, gak bisa-bisa move on nih. Selamat pagi juga buat Kakak Santosan ya. 1.2 koma, meski gak cantik, asal dia setia. Nah ini dia nih, kalau misalnya Foxy-nya nih ya, disuruh pilih. Yang cantik, tajir, tapi gak setia, atau gak punya apa-apa, terus gak begitu good looking, tapi setia banget. Kalau Grace sih pilih yang mana, yang pertama kayaknya. Selamat pagi Jidewa yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kemudian Kakak Made Hendra Saputra, selamat pagi. Juga Kakak Ninda Harum, good morning. Ya, kemudian ada Dipika tadi, Kakak Mang Ayu, selamat pagi. Kakak Cakra, hai-hai, selamat morning Grace, happy Thursday, thank you banyak. Kakak Agusinus Rudy, kenapa garu-garu kepala, itu gak ada rambut. Dan Foxian ya, habis ini Grace bakal live TikTok. Jadi boleh langsung pantengin aja TikToknya Fox Radio Bali. Jangan lupa juga disapa-sapa melalui WhatsApp di 087878 4x102.